0: stop taking me.
1: Kite jaba tubulu zene bo yok ni kitu bulutua.
2: Ere maya.
1: Kira namba na boto lo sholema.
2: Ashamo,
1: intu bulwa yok, intra yok namba na bo.
3: Mayan FM, Mayan FM.
4: Ilomon longa sedini.
1: Kakwa nena na kutunumbu ya tiatu lo shum. Ebu kunyeta serika ili shumata, ome shuma atuanke shum.
5: All right. Good morning. Olai ningo ni lamai ni FM the way poke ni bane ni ti the way poke ni bane ni gratu mie yok asa 12 olde gani obishana ngolong sida yeleng e jumatano ndati gini tikita mana obishana olapa le mie to la dilong kal sinero tikita moile aiseli gaji to dumunye de sida ni na sida ye murwa poke ni bane ni ti ingishu ya to kol the way poke ni bana ni ti ore ne to ne ni jigununu karibu le ngatu mayan karibu lenga drinki tesheni karibu mairi ya matitini bomela baki ya de so mwan enka kenyam eka ajina nuti msanarim
6: tenebo nano PK lelio na show saita kweni
5: PK
6: yes
5: good morning
6: to you my
5: brother bari ya subuhi
6: number one
5: mihia
6: tenyamali nolo yogo serian
5: ayudia
6: nolo yogo la daudi
5: uotia
6: ikenyo nkake nya sireni kiyoko siyo kai maintaini no ushia ke
5: kama
6: kawaida na hati hatu nkake nya ema agen FM
5: yes
6: otherwise tuko sambamba kabisa
5: ndugu
6: yangu yola ajore nanje yoko jake yeba juma mos jake yeba juma
5: odia
6: juma tatu mpaka juma
5: odia
6: ini nemeki ara yuko le mambo lazima kepe ngaja
5: pibonu maintain
6: lazima kepe pibonu yok ai maintain
5: ese merara holiday merara holiday ada jerora na nubwana na aje tu ni nyongoro no shigari na bunu nyegi ai ngoro ne baadaye nyodo ikore biangari na kaidia kuita isere na holiday na rodwa do email ngambuni aje tejo holiday raisere niji mero shulunga na lengi binti holiday
6: amere holiday ndugu yangu
5: munateseka munateseka
6: ya mbaka na kebiki bwithara masai
5: woini
6: ningito nyo
5: engitibini
6: woini ningito ngibinti hata waisore duta ata eri duta ata nini holiday
5: yes.
6: Na ragina nitejo ingiru koto usilamu
5: no na kalu
6: roda kaino saki kwa kipoli poli kwa kipoli poli ajoka nyo maana yake ajoka ikununu imeneji
5: ayolo
6: ya
5: merayolo
6: no kara nolika ila sense
5: Na la mbasa.
6: Nelo diye ubiri bwana nedo limo indi na sojole nejo ki kama adoi osiyene ugine kaizi kama riana inu kaide riana inu
5: kena negira limo
6: nejo ki tiri shumara kama kanga idu iru diye nejo ki nano kama kanyote njol tongani naru nao munia na inu nejo ki ana biblia nejo basi kama naye ungu mokincho yu pegi budi kona iti nangamu mera
5: bidi emelama
6: nejo mera nukisida yene ni yako hera tongani nkumu mera mera kibiri tongumu njoro nyo njoro boki
5: aga ningu shaka nano
6: ikiwa mbondo kini njoro boki
5: Jere, kayang ni, kayulub, kayulub nisho. Mainnya budie gule.
6: No, ijo nolongan ni nejo. Na umunna. Berat dah ke? Ini,
5: ni ni nana lom nisho. Nagi nana niya agak ramen deh ini.
6: Kau korang nana sewi di teateri. Kolosi lorongan nana kau ini umunno kekalamudu. Nego awal nolongan ni nego tu umunno kau. Niningani sanare juga rabulogi ngole ni ngor mikir romono kiti ni luar mau beri yang gua musang kop ni lu sih lagi romono gitu jadi na iyo pian ya dari sana lelai ni buye bungir kaya alam ni buye ni polong ana ada apa isu kosau
5: mini kosau ni kocunju lagi syarukul
6: yes
5: roro ledu ngolake
6: yes
5: lelai nak rano gua jah pada parana dari buji amara lari na kalong kajiji badai
6: yes
5: ya ugi dia kesawa rukul
6: lelai
5: ngi syarukul lelai na holi dana ya kerudung makerah
6: mai
5: degi aja kerudung monyai agak tu kosawa rukul
6: Asho lengariza nani kwa sawa kabisa. Maare nyamali na ngule kishiyaka na inaninuswa. Lea kira biyot kabisa. Kena kira imente ini katokul. Eee, niru mido na yu kumuruga mbali mbali tofauti tofauti tia tuwe nka Kenya. Imagine FM.
0: Yes.
6: Ure za hata tena Kenya. Tena subuhi. Niru mido yu kumuruga na ji. Shulu. Shulu.
0: Shulu.
6: Yeah.
0: Shulu.
6: Shulu.
0: Kai shulu.
6: Shulu. Eme, anda abori. Shulu.
0: Ishulu doye noshi
6: nenye dumusha roma sa itu nao yes na njema aksesa shulu ronjor kuboko ling amundi name boka kenyama ni doyo nilo nilo
0: shulu doye na chulu
6: ne chulu na doy chulu hills
0: agenye doye na chulu
6: roma sa inyo
0: shulu
6: ni dimne jeng dol tilal tine dimne lorom pon manu ne multila la shuta keman na nilo tilal pai lang rara ni doyo homo nyo
0: shulu
6: homo bangore shulu
0: shulu
6: Ndugu yangu na agaba yangu kwa masai na kwa shulu na ina kwa nyangi shwa masai hata mara mingi
0: telo dunya tarengi
6: shulu amujo memanya yu lengte dunyo lenyo le shulu ini ni yako na wana tate burugu ya tatupito yote na Kenya na ina muna wajyo masai shulu nkote dunyo kumoko leng na hidi kidiko na endol na yolo wakajyo shulu enda meneja
0: yes
6: na kiti dingo jiro leng
0: na kwa rete na mara rena namba na
6: njoro lotoka na kwa humuna kejo niji na aga bulwari mena hapesho tentim
0: Allah merade
6: oloshio nyal dongana
0: Allah barla di ngolta sa le bagwejo
6: eh
0: le menyangke ganyo
6: eh
0: or mero
6: eh
0: lo merawo
6: lo jina ra benyangi le wenu sha gira ka ngore ra
0: ay mongo benya si dogi
6: or mera kenyo link
0: ah ah
6: ne bwa ngi shu nai chana du ra nje bengire ngongo
0: ah we
2: Ilomon long kasedini tia tuen kakenya
7: Eremaya
2: Nela mari Amugi shugunye aida lalagiye Nena nabu zodoko ya Emu mbalo olomon
7: Mayan FM Ewangan Olo show Ewangan Olo show
2: Online ini nguni, no number sidana na ingwa soko first time. Indi mtata arola sula ni loro bia ni kumoga ambaka ngalusuni ipuni toldaika yake. Kaji kununu, wari soko faster na enkigura negi njoro bia ni teleleki. Iro nyake star 666 hash nige lorubo kusobo tia tuwele. Wari telelo bugisi na eta zawadi ni nabasha. Tete marata, peyi ya kuala sula ni kelele kweling. Iro nyasta 666 hash nidi mai nila isuliembi saisi dana tere shota doropo lingi Olara matani, lololo munsidano oingwa CKL Africa. Wari CKL Africa nikinto biraka masa era maroro swama terishata nado. Wari tenolonga nikiliki nikinta yolo lchani sidai uji beauty export. Wari beauty export nol chani tobiru wakita nkariyano peidaki ne astokul or masheri wengko jongani orpidela to swami nonoga. Taasi shure beauty export to unkishu nonogo ngera unkine jim. Wari beauty export no siringitile swami ninyabiki nado yuwa venya dugyo sese nipo kinile suami wala ini ningo nka ulele maa yenefem chene benka kenya maa yenefeme po kiolong e wiki kenta yolo nigiligi e sidano e butox

0: Mamanggaray niya wa Rasul. Yang kiai. Nah, gue bela wargan dah long ara. Tolong tu tu. Kalau tu dorang tak faham ni. Kalau yang gue lihat jual lah babi. Masa gue lihat ngasih daya orang kalau dalam murung, dia ni ramah beri. So ramu, menyangka nak lagi siapa?
1: Assuring.
2: Muatir rumah ni kima?
3: Hello, kenapa?
1: Saita kwenye lete nebo team sanare.
3: Hara kwenye?
1: Wee.
3: Saba.
1: Ipo oling.
3: Hara kwenye lubainare.
4: Hara kamo.
3: Ama kasida yankala nenye?
1: Ya kasida ipi migyare nyamali.
3: Eee.
1: Engishi hata kul.
3: Eee.
1: Eee.
3: Sida ipi yamali migyare nyamali nengi janka yama he.
1: Uhum.
3: Hara kwenye sose meko lo. Hara kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye Tadu mela marilan de fogo ntar lo ngara lo langa us ndo lo rima ja.
1: Mhm.
3: Tadu mela la jam fogo ntar lo ngara ngang ngole mo leno le bonya eno lo lungku.
1: Mhm.
3: Tadu mela la nguyo.
1: Mhm.
3: Tadu mela ya fogo ntar lo le le mpa ba milaru.
1: Mhm.
3: Tadu mela mu jam fogo ntar lo ngara na du mo jo ne jemu du adi sa ga fogo ne nyira ka ga nyama ma yana ma ro ngane bo la du mo yi.
1: Ah sure.
3: Tadu mo do yo mo le leno du ngoro ha na de se.
1: Surely.
2: En kagenya Mayan FM. Nwa chukunga nyenkima.
4: Inejo good morning Mayan. Inuage kulenkima my mom, my wife, mama Njuroine, Olewia, Dan Lanyo, Elmerishe Moj, Losara Yoreta, Namrua, Elege TP. Kejuri nenye Mikululu. Jigeja. Ni gululu leo ni mimi Ian Lamo kama kawaida ile jo gidore shul na geje ngarna nini mi gululu
1: kakali zaidi Lamo it running na
4: leo good morning my NFM agere nu age mama la yengema edi robert longo oldunga na bogen le kirio chapati
1: Kirio chapati
4: o Paran Baptist telolongata nano Collins lila ati eledo kaleka jiado kaida ina neji kirio chapati
1: kirio chapati nisi kirio chapati ya kena alona yungu maralo teneguweji kairu kiari kena kubwan
4: kirio chapati
1: kirio chapati
4: jamadi niya merite kirio
1: yee kebala yule roosh kona nikia rumusile nchapati neme kirio alera fanile rori na asetu roosh nchapati
4: lazima wa sima
1: lazima wa sima
4: kirio chapati
1: kabisa kabisa kumo kusiriki le kuhaldo kanda klingire diya marigeti ya tuwe kakenja ama yenefem elongana ligiti tenembo kwanzia dobe kentelebo enarisha mpaka tena kata negire diya marie kakenja ama yenefem edimuruguwa mbali mbali tofauti tofauti tena kenya nejo good morning rotiken en sosio ejo loropile mao jonathan kemurusui good morning nejato mbito ntai robrageti muruguwa na jeni keniti tenembo sini nye shazi shazi eti yoro muruguwa muruguwa na ji iki ii Iki Kiro Boys High School Tenebo sininye DK David Lane Anejarumiru ndaira bragiti yatu nka Kenya Amagen FM Good morning Frederick Sikoyo Anejarumiru ngiresheni Amagen FM Yatimuduwe kitengela Tenebo sininye Ropusta Romo Anejarumiru ngiresheni Amagen FM Tana Kenya Atiemuduwe na jenelolonga nagari Nwagara maasipo kenkema tana Kenya Rehema Lin good morning Tenebo sininye list Yandeti yamuduwe sinya Na anejarumiru kwele Eric Carbolo Anejarumiru ngiresheni Amagen FM Yatabragiti tana Kenya itiwi nejo uluropile mao nejo tuko pamoja hadi tamati Jefferson Bosire good morning kutoka Mangom Material ya Nyamira County tenebo sini nyoro kilikuwa ile kinara David Walonyo nejo tumite nkiteshini ya maja na FM yanko pe Bungoma tenebo Jackson Ledama Mipetu nejo good morning teatwe nkiteshini ya maja na FM atiemu ligo na Joe Enolda Nyati Dominic Nasira good morning teatwe nkakenya maja na FM tenebo sini nye An sayo nejirumiro yuge tiimuriwa na jo eremiti tidialo ekajiado. Good morning mama Linus Olo Isola nejirumiri nkiteshine maja na FM itobragi. Itiwi nejo isojo nejo tunashukuru mwenyezi mungu. Tangara kena Kenya na nijirigwe leto biko pita nejo niko tuntin kutoka teatu nka Kenya maja na FM. Aini ningito kabisa. Tenebo sini nyori kilikuwa ile James Tengene juu nikondani teatu nkiteshini ya maji na FM kutoka Kiricho na nijirukia vocale ni tumbi nkiteshini ya maji na FM eto brakita na haki njiri mbrigo na joo ene nakuyana
4: nijo maji na FM enda subo lolewa nijo na wapata loud and clear from Mbisil kajua

0: Tiatra Mayen FM Mereshaza Enka Kenya Kijia Drinki Gwanam Kigra Naji Kili Gwanajo Lolo Lomona Gajo Nasran Vila Yulu Link Rikino Oto Konari
1: Kabisa
0: Nauri Nyege Grae Magi Nito Yuguli Wa Mona Abano Yineji Mere Enki Rikinagi Edi Yesu Kenya Edi Yon Kitu Wa Mora Ke Duo Nati
1: Yes
0: Tukiti Na Ijo Nena Yanyo Ntokeke Na Rikinyo Rungani Alekai Ndani Nejo Leko Marinejo Ni jadi apa kau nak ini jenaya intro ye besuri kelakai, kaki, mana ni di kau re, na atau fauti na ni nyekik.
1: Muka sholat na tu kanak, itu tu kanak bodoh rok teriye, itu tu kanak kotiti teriye, itu tu kanak leanyet. Woi na ragu dua na na iye na ni aku lari kau ni lolo show, majur si dua engkau na yang guru bilari kau no penyel tu kanak kijau bilari, sendio,
0: yes,
1: ni aku lah si ma biara na yang kita dukoram.
0: Aku ni nyekik gerajo kiye,
1: kabis. En kage nyama iyan FM. Ale
2: hello.
1: Oh.
2: Nda suba.
1: Ibo ling.
2: E da Nairobi.
1: I see dey be Nairobi.
2: Eh.
1: Kabisa mi kya nyama li.
2: Eh.
1: Ngishi atukul.
2: Nda suba.
1: Eh.
2: Bes na ngoba mi dey nyama li.
1: Eh.
2: Elera ragna koba gna renas na maji Nairobi amu mure rengo ni Nairobi.
1: Kirobi ye bogwe dar.
2: I Nairobi bogwe ga ya na rengo na tanga na.
1: Eh.
2: Saya rasa dia rasa yang kau bawa
1: ni. Eh, siapa?
2: Nah, tu saya rasa ni.
1: Wei.
2: Ayah, lelaki ni tu ramu dua. Kerana dia ni pun kasi, pun kasi.
1: Aiy, mungkin orang ramai pinjam misi dulu yang ku.
2: Oh.
1: Iru apa orang anak anjur rasa science.
2: Eh, lelaki orang dah ini berada dalam ini dia kau nardu alai dengan darah darah mara.
1: Eh, lelaki roj yang dia masih.
2: Yang dia masih rosak agak ramalalami ko.
1: Ini nyusu ramalalami ko kita kau kaje. Agar usia ramai ini najong lain.
2: Ini nyusa.
1: Iba.
2: Oh, ah, kan, ni royer balas dia lagi rumah.
1: Iba.
2: Nih dinaring kejana.
1: Karib.
2: Hele, nih mak dia rento ke mas sebab nih rento ke sebab. Yang na royer rento ke negara, ayam jelah jam kopo ke negara. Hari kan, naro na yang kesikit no na agar rohono roy.
1: Rohono.
2: Soalnya kita naro na jalari gun. Oh, nara nih ngasa nara balai ranya malu loh, seni juga jauh pura. Amoga ini mahamah rodi kondai.
1: Yes.
2: Orang orang orang nanti hamai ranya malah hasil lagi hamai raya minyak jogura. Nanti yang kat belanja pagi.
1: Yes.
2: Mani jadi unda belanja ni kesulade lah naro loren. Nanti siri bawa ni kita jual buru buru di pagi. Kaki era naya lari kondi dia pagi.
1: Yes.
2: Taka ini nari unggu nai windi mai roh entuk jalan ni tiada lah orang orang pagi layu mereka naye. Kerana masa mana ia lari ke dalamnya. Orang ramai arah ini sama ini najis barah ramai najis niron yang kabilah niron tu najis nasi dunia sokin. Nah kita dah nak naruh gitu.
1: Yes.
2: Nara kita aruan ini nyerma selang. Kamu orang ramai kamu faham ni kerajaan lestarol.
1: Yes.
2: Kaga iya tu.
1: Yes.
2: Negeri ini malah alari ke niaya uai ke ni niro tenia barah naruh borori. Wui tak, aku nak aku ring orang kaki macam mana kita kerana naro je salah ringan ni mungkin pura. Amuka marah marah mufan. Kerana nala itu orang nak wajib mereka. Ini di marbai yang naik wajib ni, orang kalau luar mereka, agar orang itu agar dia nara nado leti kore sama isyen.
1: Aha.
2: Sama ampa kah ini wui, saya kira orang pura enak esoknya ni adui.
1: Esoknya ni na.
2: Kini kalau rado lama ni mana siasa.
1: Esoknya ni na bi.
2: Kamu ada nampak yang mereka orang yang ini ni dari mereka cuciin pelajaran ni rado nanti lembut juga itu. Kira-kira yang orang orang ni esok ni tu. Esok ni na, ni mungkin cuci nak kurang, ni mungkin nama rado lama ya. Jo kira lari kau ni arahyo. Kira-kira yang orang orang yang kau ni siapa?
1: Yes.
2: Yang kau mana kalau orang mati ni kurang, orang kurang rosotua, orang kurang ronki asing. Orang kurang ada main dulu ni rasa. Kaga ma kura ni luru afu gani sho ni luru na ya mo sho rali gani amu miki ndi mi naroge sho kura ma i erai siri
1: yes
2: na iraba ina vijala imu
1: ashole
0: ina na iraba iraba jogo
1: kabisa
0: ni luru sini njasa
1: yes
0: madala jole kani karibu tomo no bonyicha kongor pea kusambili nikiti nake na kigwana nikigirajo mba enkirikino nikindaitudo mfano nikijo leledio alariko ni det otudumenye kama yola kani tangasaa lelo kwenye na ima kalomono onyaka alotu ajo leleka ajo ndaitadilika wa itainya laki ndaitilika mbonga ikaja ndaitilika mbonga inya laki amu mene japaju ito kulero kiti na pagira ajajo kaki ure nakenda ya mu rana adwe nijungu na mbonga harejo sorry harejo sorry na kanyo rushi yake aliku kashwa siyasa ni arasi ndoki baadaye ndoki alotu ajo lele me ni jadwa jizu nda ngoro idwo vile nani ke palike amo me do ni jagara jago nake anyway ngigwana ni nyina ni kera tatua enkakenya maye FM
1: kabisa
0: na yini kingasa tu mlorita tu le biashara lengi te sheni
1: kabisa kakore kitumito lelo mole biashara tada mwa jo agra ara tayari paisho rubieni tana kenya na ya kana tulimo atulimo duwa jo ltungana tomonda atishonga lifu ni mauni mauni mauni na ide paisho ltungana kare tayari ni akore kule ltungana kisiet lero nengore nilisi jungwa sabu lele ltungana la ide maisho rubieni kakore tina kitim sanare no losi nja ltungana kwa gra ishinda ninja rubieni tabalati yu kuna nagra nanu ishoyo amore kuna nagra nanu ishoyo na nagra kashku kienka ino ltungani la dola jo kenyo kita ule kiro leta saai nena an kariyangei ishinda ngalifu niuni an kariyangei deba ishinda ngalifu niuni negibu na ushugi simu badai pisho yuki na ushuda oru pia nina yuko naja oru pia nina ideba ishinda kakore sini nyananu ideba isho aldungana gari ngalifu ni mauni nero ni ngurugulio rungana lero na isho ni ya kutonywa amore rugempante na rasari na isho atalaka irungani ubo ngalifu niuni
3: Eda agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayen FM ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
4: Wasi wasi! Yeah! Ni time ya?
5: Yeah!
4: Si waski! Ni time ya?
6: It's bigger, it's better. Safaricom Chapa Dimba Season 5 is on. Your chance to be a star is here. Register now on chapadimba.safaricom.co.ke for a chance to get scouted and represent Kenya at the Gothia Cup in Sweden, the world's largest international youth football tournament. Registration closes on 11th June 2026. Gemiko on. Cheza kama wewe na wakilisha mtayako. Safaricom. Popote ulipo.
0: Ee aruligu na jaka jogeti dio ultimate Mayen FM bwira Pwani Oil Company County Narok kwanzia ngole nirogya kati tata otaisere murua Narok East etidoi na regenkare suswa tenebo ntulele bonudo ya imake na nege bonanga malara matani tomba na ivera elara na lebishore kinaji ene sawa milking jelly na robiru Pwani Oil Company waningoni kubunu na aliki tenguton zaidi ya joga nyo pia eneteba tenia sishure na ilara nerobir nyawa enkiteng nitoki sidi yako era supplement na napeta na juo ene ama energy na kishe enkiteng inengolon nesho biyo riyo sidai nepo nasi kule na alepu inite na duwa kiteng kenga mailo timile maye nefimu tekule sai kiyoluda rane eti ni kiyoluda joga kwa sidan nena na hata
7: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM.

0: Olaramatani keta suaminonoki na ojo netemena tetudu
1: Siri Danye.

0: 1.9 en Mayen FM. 1.9 en Mayen FM.
1: Sibe lugo lojetu en kakenya Mayen FM. Nadi shora nikijito enora tioti
2: Lemurua kamili
1: njo yu gratuito yungwa murua na abasha murua boke na bane niti tuligiyo kajoka jikunono mba boke e kiwichumi kijumla kajikunono mba era matare na yako ekoneja
2: kabisa kakore jorra yu gratuito le murua lele Edward Letile Edward Letile inyagasa ni nyanyanji lingini ngalisuni uni tuwaldo nga nalaisho ni yako rabidi yaldo nalaisho ngalifuni mauni uguni three. Meaning, neto nakara lungana umwero na lungana uwebishana. Laluri shongalifu ni maja, mauni. Mwata judu subui, lungana romona shongalifu ni mauni, mauni. Rolo lungana kwa wanyoketa. Teje ngasi yo sabu lolo lungana kwa wanyoketa, mwero kuna rubia. Nero nya star 666 6 hash. 6 katitu ni, nipik hash. Wara kepi niko nija, nige lorubu kisubu, nipik mpesa pin. Nele legi njinda rubia ni kumukule. Na ure kero leta tim sana ne. Aruligina ya jugeti lunga nako gara ishinda rubia ni. Na araba lamba ngura ya naga kitu mwaduga ni ubu ishinda rubia ni. Pesho ronani nyandoki na jinyo, nyandoki na juu shuda. Ya kula lunga nako gara ishinda rubia ni. Tana kanya, amuki iti lunga nako urumitu mpesa. Inda shoma ngoro, an kari yangi na ishinda ngali sunyo ni. Teno ito hii Esther 666 hash. Pika mwere ya naa ke kishori yuga nana junyo nana jo testimony. Otherwise wale narichara ne narichara nikijo enora tuti lenyo
1: lemurua
2: enora tuti lemurua yola jore murugwa mbali mbali tofauti tofauti naa geti yara matare nabash bashari iti lunga nako wara matisho lora mati nkishu lora mati ngoke iti lora biashara uluka hii iti ninyalu lunga nala ure siya yenye naa binyoro rade kenya adu agrikulia para guo era matare
1: jadi jenial.
2: Orang lain lalu nalar dengan apa na? Naya itu dengan aku ikut ni jawab. Yang ini orang agak subuhi. Ini mana yang orang file ni asal ayam matari. Biar yang emana buih na. Nanti sil dengan nak. Bushila agi bu sokoni. Mana yang lalu dengan aku bu sokoni. Neme bala duga nak keran jawab amir. Kaje bunuh ada gaya rampe say. Duga yang ku gaya rel dengan aku jir broker.
1: Broker.
2: Very nice. Naa kaje ni itu mi ada kili access amu. Orang kaje abu sokoni. Nampak dui Agnes. Nampak na ya kerajaan orang. Kariyanki, baru mugi arusogi, begitu mugi anoro orang cuci lenyi. Kaki, aisho dua rada kenya, es sama pelun kalifuni uni, nosei ya keret ngalifuni uni, Edward Letile ngalifuni uni, nizilu anaku moko lengi la rona kalu risho, mbesai teni kishukunye tiatu enka kenya, Mayen FM.
1: Alright, halani ngoni mela marina, rada muajore kishukunye, kibonusi ni nyanga ma entiamasi, aruligu dua kajugiri diale county Narok. Buidare respond na yu James Lekishon tenebo na ke lekai team le Mayen generally ebono aligiyo kajunyo na grind le ati nalo kake matuning an kariyanki
2: kabisa taba ibunye ngebunye network an kariyanki saa itu misho yoko shuda anasia ya kuna amu etini nya bathi yoldo nga kore yoki enoro dilo bie ningali sunyo ni ena anato limo system yoldo nga kore ngoro mpisayi.
3: The number you have dialed is no longer in service.
2: Kariyanki.
1: Kaji ibidi viso mune namba.
2: Masikiti.
1: Emin kopi, amuri ninkopi.
2: Nemejing. Kani jiru?
1: Yes.
2: Dana maigiro namba.
1: Hmm.

0: Isipa katoko latoliko na jaka ajoki kishukunye na sinye kintoki abu nwe mwara ultim le magi NFM oti county Ankara Narok tena Kenya higira ajome mwara ini kiyulugo joka nyo seta tina alo e county Narok mba na ya kitala ramatak mwana company na jene pua ni oil wajobe kengama Ntiamasi Emmanuel Olegisemek.
1: Hello.
0: Ntiamasi.
1: Yes, Kamare.
0: Supo uling.
1: Ibu boleh nggak nengka kayaknya?
0: Kerja kau di Narok.
1: Isi dia kau di Narok, kalau nyerang kayak kita gitu. Itu kita kira kerja dua tahun runjo.
0: Kan udah nyebai ye.
1: Eh, kalau nyerang kayak itu belakang dulu lagi apa kayaknya? Kita dua tahun pun. Kerja kayak kita Narok kau di Sokol.
0: Iya Sokol.
1: Kalau nggak kita kira ya kita ada swam. Iya lagi kira nama lampu di najis pony oils.
0: Yes.
1: Iya, nama lampu lebih suruh najis sour milking jelly. Iyara na dan na jo ene ama energy.
0: Yes.
1: Na ande kita ra kona duto kitu ngolenga te pate si ayungi shu.
0: Ehe.
1: Kino dore ra ande si ayungi shu yela si ayara matare.
0: Ehe.
1: Igre ite ngenda ra lobe nyo kom na o lobe nyo so mesi ayi na ra matare.
0: Iyi.
1: Iya gua tolda kara yela sadera te ne.
0: Ehe.
1: Kita yu kito dua kena si ayara matara kete ne te naro.
0: Ehe.
1: Niya ko kajo na ina no kai de magai sho na eru mito yuka laini ningo.
0: Yes.
1: Mezo ni kiyo tepat esi ya yera na ramadhara na jie nesaa milking jelly.
0: Ehe.
1: Tana sana na esi ya yele poro onto mbono kwa esi ya yungishu.
0: Ama injo lero al daktari ka amurwe iti ita Narok?
1: Iti ita Narok, male na hija na murele manet? Eja? K24, ya buriti K24 di jie. E fadanta iyo lanyo ranga ya joki.
0: Ehe.
1: Pumbe kiti la ramadha kama kwa wake.
0: Ehe tukul.
1: Aikizi mwele mashike shumwa mwele kangiti tofauti karibu nkolo mdangiti narana abisha na mwele.
0: Ehe.
1: Anakata yukutu anata kutokia kakukulia na regia alena ragi yankare ondulele.
0: Iii.
1: Kakata yukutu K24.

0: Ninginingiro rosa itikiza mwana Rangolo nginapisha na ewiki
1: Mayan
0: Ninyana rikito nesujukulie
2: Nesujukulie
0: Ashamu yebe agasula Iningo mayan Tori shatpogen
1: Mayan FM Ipnabo ompo inti napisha na Ewangan olosho Mayan FM
3: Enkigwana oramati Urkuroro likidarie Nege magimba ultiren Weramatari
4: kabisa na jenerali mbara kuna sayo lenye ni saa kabisa ya tano rene malaga ni ora ile sa najaga na jake olaini ngoni tena na merara bayo saa tano na gaba ro singalian kai Reverend Haron Olaruma ingitesheni ni bado nye atabau tayari yes ile bado ye atabau ingitesheni ni na ye mama na buka ya na jike jina mama na kaja na jenga charity enenka ngolo olo kola tunga kaja ke alto ne jo ora kitu olen Ana na nanga wala kula. Aje na nanga wala lua. Kiti nanga wala lua.
5: Na yolo amu kegu moldona la yolo.
4: Ah, nanga bini na.
5: Nanga ba.
4: Nanga bini yes. Nanga bini na no mara waropi.
5: E kake.
4: Yes. Na da yodo rihina karne nya kake. Keti.
5: Yes ba.
4: Good morning.
5: Morning.
4: Karibu sana.
5: Ashole.
4: Keja do ina kana rabala na ke.
5: We ne jir marba.
4: Marba. Oh yes, keja marba.
5: Yes dan marba.
4: Eh.
5: Giaranga jamali.
4: Ashe.
5: Ngijaba kwa sabu. Anafile ya kaka jana Nairobi
4: kwa Bona jisi na mai kidogo beje. Tumakia rangamu sauti sida.
5: Na Nairobi ya sabu.
4: Na Nairobi ya sabu?
5: Amu. Kerobi ya nakuta aroli.
4: Kerobi? Kaki mirabi nyara at least. Mwole.
5: Kesuba.
4: Kina wole ngara Nairobi juduwa ndala jo. Robi ya kabisa.
5: Ah, Yerobi yole. Robi yole na yoku suba rangai.
4: Ashi.
5: Ingeraka ini ningendai.
4: Amen.
5: Kira na yoku lona waji.
4: Silence.
5: Listeners. Ingara kaya ningi yoganda ni kete shubaga norole na yawe iko neja na olo yuo
4: karibu sana sengalian kai
5: ni
4: rabia kisha na ajana na
5: kesa ba
4: ni rabia ndiye ni bidhaa kake orguroba be side ni rabia ole rabia do kiasi kiasi do dori njana ingi shubani kia rajo mesi do lenga ne
5: ne nge ramonda
4: ne bia ne kijabe
5: kesa ba
4: shangara na kubu mpaka ni chuo gloves wankai ni chuo do na kijana rusho ole Kau rasa nak kawaii daru?
5: Ini
4: tengah jalan sih. Karibu sana. Kalau ni jalan di macam mana?
5: Kepa eh? Kalau rasa buka lari, sabu kuli. Negeri tengah jalan sih. Mu le Richard ada yang na kesi dah yulang malari. Amek ayah na rine me ne negeri dalam meiti.
4: Yes.
5: Nego iko neja. Nego yulalo. Karena Allah di sabu kau bawa kuli.
4: Yes. Karibu sana. Karibu sana.
5: Ashole.
4: Ego nkitesheni na ye maga na jaju gira lotu wendora niki niki magi nigira niki magi siyasa na jono rupelele yes
5: wada nadoka siyasa rupelele
4: yes wada nyo la hirani na wada na amu shiri rupelele liki yu na keloshi ninya keloshi ninya siyasa rupelele sa inkini ama na ima rujan ninyo ralashu uleng ninyo da jito ninyo ralashu kabisa nera ninyo da itashi ama ira yor basele nyo nyasi nyo
5: Ore nana ke topic na golo leng ke topic golo leng na gola mu di dialo biblia
4: oh ehe
5: is out of bible
4: ehe
5: kai gende ma kai refari ya roroi lang kai
4: yes
5: kaje jo
4: ore
5: na dokaya na kanga seroroge lene nungo buwaken
4: yes
5: ore ronga na ina kaji Reverend Haron Olaruma
4: yes
5: ingwa marba
4: ehe
5: kanisanya Christ Community Church International
4: yes
5: na ako na shoroki si aisho Negeri yang kaya na share angkara ke super disenye.
4: Amen.
5: Naku emisi si angkara emit. Naku negeri itu.
4: Yes.
5: Negeri yang kaya yang sesar angkara ke na disara.
4: Ebae.
5: Kengkara e magara reina. Siapa suruh berede?
4: Yes. Naku
5: kulo lengan siapa suruh berede? Nah, yolor pasan ni kumaha mori orang ngelihat nape kempe jaya jogi rolongan aga sujia rong grup yolor pasan ni.
4: Ini nungu?
5: Keja. Maka jogi ronye ni nungu.
4: Oh, keja.
5: Amat antai keja si asuri berde. Nenya bayar kumoke ude. Beli muna joga injetu.
4: Yes.
5: Kake kajong ngelihat baru muka yunare di pokin. Na share angkara geng romo nungu.
4: Yes.
5: Irimba ni kero kidogo orang iduruku na kedi maswali ni ngasai kiluanare. Na ninjana na rigo yoko tena mjadala tata
4: yes
5: amu keti mbaa nikingilikwana wade na dokaya
4: yes.
5: Na keti sasi ya satangatape Yesu na dona yendo kia dokaya
4: na dokaya ama hapa eti Yesu eti Yesu
5: eti anako besre ngisi ayari keti
4: kiarasaba
5: siyasa ashu keti hapa siyasa
4: keti siyasa narishara
5: keti siyasa narishara warangai baare keti janga Yesu siyasa tangatenye amare neti na isi asa pe na reshata kale janga na Yesu na siasa ore ankai
4: yes
5: euni na kanyara sa Yesu te na rikore ina reshata amugeti age rikore na natita na kata age senya serikali ne na natita na kata kake kanyo erasa Yesu tangara ke na rikore na reshata
4: yes
5: ore ankai bae ngwan nige demara ai ngoro leng
4: yes.
5: Kanyo itengeni yoge ngishu ye Kristo ti yango te na reshata ana
4: yes.
5: Ana kanisa alashu ana duona yorberere lenye
4: yes.
5: Kanyo itengeni yok na reshara neko ore tena bao ngwan kela yes. Ariko yo bikirumoki anoto na anana nikijo kisha siasa yorberere anamisha
4: yes. Anamisha
5: neko nadu amore na ate yok kera kanisa ore ndoki na ariko yo na kishu ye Kristo amu ere janda do ninye na kidwaya
4: yes.
5: Anana rejo paula ndado yoke sinana na anadwe ye Kristo Nengo tine kenderu na kaideru ajo erubiko Yesu tanakop nati erubika pa Yesu tanakop nati erikore nitu akate jeng ashu jengdo atua ngesholori koje migiyo lugi Yesu ajeji ereja jeng ngesholori koje eti anakop in fact erejo ninyopeny te Yohana tomono isoro lukero leto mono ni oile nejo ore enkitori yai nemena nakop nego itwenga sinye Kristo ajengo olori koje
4: yes.
5: Ajengo olori koje nego etejo ninyo benyore na kitoriai nemenyo
4: yes
5: nemena na kwa natini ninyo nego ora bari kore inakata
4: yes.
5: Tangata Yesu akaide matejo tangutoko Swahili amoja la jarara siata kama Masai
4: yes.
5: Ulitegemea uteusi wa Warumi yani itegemea
4: ama siasa na ingeja ba Roman
5: yeah.
4: Nati ngobe nakata
5: yes nego ulitegemea uteusi wa Warumi yani urithi wa kifalme
4: yes
5: nego ore nyana doka
4: mara ora bana rede ko ne edwe ne njungu
5: kese papi
4: ore dara mar jama no kingi ore bayi wanga njunga la yola automatic
5: kese papi
4: a prince
5: yepi
4: ne ne introduata ne je na do tara sinye nyo
5: ne
4: ne je ngako queen
5: kese papi nego ore dua bayi nakata de tankitorio oroma ne meta en galare
4: yes
5: meta yani ulitegemea tu to usi na galune kwa mfano ore gelnor poke le nakata lijo lopilato al governor lopilato al governor nipo ki na kaisari wote beka ninje erikore mekuda
4: yes
5: mekuda na nakata
4: irua na ijo do orais nyago kolojo minister ni appointees
5: yeah nyago meata apa narisha arate nyenjoro den kata kumoko oltungana li Africa eti ki araket kingi tenjoro ya Africa kotete ka pa ke leme leke jumuno actually ke ara sinye den de se yor masai ora la gwana ni ke juma sha banga ne da mora ba menya no la gwana ni
4: yes
5: nyago ore apa ni nakata meata ikura yani ulitegemea tu anado galare ya Warumi
4: maika si kidogo referent Mwala jo, ilimbia hera nati eni weji. Alas mabelo dokoya.
5: Ashe.
3: Tiatua mayana, mila maria, mugi shugunya apu dokoya atari sharani miadom. Mayan FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show. Mwezi huu wa Mei unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa nyota bukei ya Ariel na Nova bukei ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia star 858 hash kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719 077077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download

Ega, sijui kama umemiss mtu wako. Ningilajo Hey, yeye amesema kanu kiluru dola mimi nimekumiss bwana. Sijui kama umemiss mtu wako. Na kila dai adia kana ilungana ke jadwa na holiday. Kuna mtu hapa amesema keji keji haramadhan. Mambo ni ngumu hapa. Keji dola na holiday. Leo

subo leng olinyuni lengiresheni MIN FM ngolongo ndarikini tikita mona bishana la palimi tolari longa lifunero tikita oile erishara na itu mon maisho ngorokyo lo monte kuna sayi ndepaka jiderik mpoya na ninye news guru. Ore tolo mon likinje ngiroshi ne jolo mon nchari Kenya maalir barako wengwe mudwar kuroto omerabaike mudwolo sere ole sere tolo ndolo county ya Narok dengara gendo runi or barabara ni tutumne na mudwa pokira Eduriko ye ndomono niora isa first lady mama Rachel Ruto ndomono kolosho Ingo monolo shoti ngotilia Safari Park tena ndapasha Nairobi. Isabu kenyama liur biashara ni osichoro sokoni lio DM di adolduka lengkare na rock tenkara jana limajo. Kegira ndai genye ainyela megira tumile nyangakumu. Tepika sirkali mbaraki nopi bodi ingita surolo Nairobi lemu yani obala tiatu ngobe Kenya. Medema yu peta manyuni urkio malesia salenga jamaa dengara kioro na taiti atu enga jormasai. Maria Maria Maisho kulo muntengu tunotengari ya nukatukulka jengarna Derek Mpohoya na ninyeni.

0: Kenyamal sapuk oleng.
1: Hello.
2: Poa sana.
1: Arale ngomoni.
2: Karibu oleng ngomoni.
1: Ariolaiga.
2: Eh.
1: Naga di Evelyn.
2: Karibu Evelyn.
1: E arimaza.
2: Eh.
1: Agra yoro ngiyama ara ngomoni ra karo moni.
2: Sawa sawa na Evelyn. Teba sidai. Mayan hello.
3: Hello Mayan.
2: Hello.
3: Hello.
2: Eu.
3: Suba.
2: E papi.
3: Nanda mama saya yang di sila leng. Si dia nama jadah leleng. Kali nanya selungan nang lor masa itu mian cuy leleng. Dua kita okey nanya sa. Yang pun dijual nara yang mana? Jika dia nara selungan ni malam dah cuy amuye ada jengal dasar. Asli, oleh nabe di jual semua lagi dia mum. Nanti malam dia kirim papa.
2: Ho.
4: You don't know. Yeye mimi niko na swali pili ama tatu hivi.
2: Uliza zote.
4: Mbona kukaa na hilo? Sasa nyaa jore anaalia naragua silanga na nako na amanya. Niegura baranga mimi ticho.
2: Ho.
4: Kaidi majejo kore anga mimi ticho na ajo na sinanu. Kini mia rajo, mia norbaba ke nenja sabu kula, tukul tu kena, amu engkau nyerah tu kini miso bor masa ulle meren jangan joy. Amu kita orang arah ni arah golongan naga jo nasi nanu elonia da, mari tu esendani no asu kerajaan lala silino. Ini je gua raba, serah asu alat sandiq tu ibu, arah benti tu nado ibu bapa ilen. Na ini je orang arah yang rolling na, itu nada bor masa ini engkau nyerah kelar. Ee tosinja lasimba mo ege tokwa banjar masa amur kati na do ina geji isaiji ala eta wanga je ongi keji aiza ndumana era ro asa ro mata
2: ho
4: yudwo koraka silo jibe ko iza wanga jina jo nongi kage ore tuwa bate na risara na irisha da bena mo meyo la ba mana jo kunde ore do i cho sinja ndumana tene ta ngondumani ne ya do ma ngiso akuta giruko je ta jo nase nanu na Nelugu angkare, nelugu aja nasi nanu ni dengan gereja, kerana boleh awak nare, na, ayau nama iya sih.
2: Oh.
4: Kaki itu rara masista yulur masa, jukun be, boleh di na aja na, angkai na angkai ni sama, boleh di ni angkai sama ada itu sesuai na, enyamaluni nara ni aku ni ada ina.
2: Eh.
4: Amu yulur nada aja orang kebanya anda, jukun orang ni alu, emoru negu ini lari dia gawon deh, yulur nata nado deh, dengan angkai angkau segitai.
2: Eh.
4: Naga rana ina nusul, naga angas ni ajo angas sekongsi salungan alis silang ke, walaian nara ulung gitu, akhirnya.

0: Numore jol nyangusi norke saruni namnyaka
1: Mayan FM Mayan
2: igdesheni naritolushulema etashama lenyora sambur oichamus lembaringo esula telekipia nenyora kajado nete jenga yenaro
3: ere maya
2: ashamu ye oitabeke yuokine maila patenebo
1: Mayan FM